Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: lagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

1048 Radio Extra FM di Jalan Kompleks nomor 3 Lebut Raja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Manik semuanya? Kita berjumpa lagi. Ya, tentunya masih bersama Vina kali ini di program Gado-gado Weekend Request lagu sesuka hati. Ya, yang seperti biasa yang bakal menemani dan menghibur Extra Manik semuanya selama 4 jam ke depan. Sampai pukul 12 siang nanti.

Oke, teman-teman semuanya, semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam seperti biasa, tentunya kita masih tunggu di 08 1164 1048, juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM. Oke, ekstrimen semuanya, ini di edisi Minggu pagi ya. Pagi hari ini diiringi dengan cuaca mendung, ekstrimen semuanya. Di seputaran Mariam Sipoli, Gunung Meriah, mendung ya, ekstrimen semuanya. Berhubung ini hari weekend, dan buat ekstrimen semua yang mungkin udah bertujuan nanti mau ke pantai, mau ke kemana aja gitu ya, atau yang mau ke kebun, yang mau mancing, yang mau belanja, oke, naik motor, jangan lupa harus safety, jas hujan, helmnya juga. Buat yang mobil juga gitu, tetap safety juga, tetap hati-hati di jalan, tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Oke, keseruan semuanya ya, untuk mengawali perjumpaan kita pada Minggu pagi kali ini, kita mau kasih dengar single bagus darinya Aku JJ ya. Seperti biasa, ini adalah lagu pembuka di Gado-Gado Weekend. Lagu darinya Aku JJ, Lihat Kebunku. Ini spesial buat keseruan semuanya, semoga terhibur.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi drone dengan nyo.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyo ngkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewat baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Hoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kiban dia lah Ojek. Lepas ke puang kau.
1: Nyau engkut, Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Kuhoi-hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
0: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang dia lah ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat
0: terbang.
1: Alhamdulillah, tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio

0: Roki draw ke? Radio rik bak kapai ureng draw ke? Hana izin cit lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain dan kena penertiban petugas.
1: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara ada siapa? Anak itu, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai lah gedro nengingnya.
0: Kiban di lah ojek. Le ke puang kot.
1: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
2: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
2: Kuhoi hoi dro ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hang katim. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Sesungguhnya, kejujuran akan menuntun seseorang kepada kebajikan, dan kebajikan akan menuntun ke surga. Sebaliknya, kebohongan akan menuntun kepada kefasikan atau fujur, dan kefasikan akan menuntun ke neraka. Seorang mukmin akan senantiasa jujur dalam pembicaraannya yang biasa, terlebih lagi jika ia bersumpah. Seorang mukmin tidak akan sampai berbohong jika ia bersumpah, karena ia mengagungkan nama Allah dalam hatinya. Rasa pengagungan terhadap Allah dalam hatinya mencegah seorang mukmin untuk berbohong dalam sumpahnya. Oleh karena itu, seorang yang berani berbohong dalam sumpahnya, maka di dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, jika sumpah bohongnya itu menjadi sarana baginya untuk mengambil hak seorang muslim. Seorang yang berbuat seperti ini, ia melakukan tiga kezaliman sekaligus. Yang pertama, sengaja berbohong. Yang kedua, bersumpah atas nama Allah untuk memperdaya manusia. Yang ketiga, mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsunya. Maka hukumannya pun juga berat, yaitu Allah haramkan baginya surga dan ia pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alayhi al-jannah." Faqala lahu rajul, وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك.
0: Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan menggunakan sumpah palsu, maka pasti Allah memasukkannya ke neraka dan mengharamkan surga untuknya. Kemudian ada seseorang bertanya, "Bagaimana kalau yang diambilnya itu hanya benda yang remeh, wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sekalipun yang diambilnya itu hanyalah setangkai kayu siwak." Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras tentang bahaya menggunakan nama Allah untuk bersumpah palsu yang dengannya seseorang mengambil hak seorang muslim. Maka sudah sepantasnya setiap muslim takut akan ancaman ini. Ketahuilah, harta dunia sungguh tidak sebanding dengan panasnya api neraka.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia selalu saja merasa kurang. Tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya. Hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis samai yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya seorang malaikat yang ada di sebuah pintu dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut dan semoga kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat. Dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit
yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas satu tema, meninggalkan sholat berjamaah terancam dibakar rumahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan sholat berjamaah adalah urusan penting yang tidak boleh disepelekan. Bahkan jumhur ulama menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Selain itu, saking pentingnya sholat berjamaah ini, sampai-sampai banyak hadis yang mengutarakan keutamaan sholat berjamaah dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Salah satu ancaman tersebut adalah bahwa orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid tanpa uzur dikatakan layak dibakar rumahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bis-shalah fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayu'amman nas thumma ukhalifa ila rijal fauharriqa alaihim buyutahum. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku merintahkan azan sholat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah, kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku membakar rumah mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut kita bisa menangkap maksud yang jelas bahwa orang yang telah meninggalkan sholat berjamaah adalah orang yang melakukan kesalahan besar, sehingga tidak pantas jika kita meninggalkan sholat berjamaah dengan anggapan itu bukan perkara wajib, atau beranggapan itu hanya amalan sunnah yang tidak berdampak apa-apa. Masyarakat kita sudah salah dalam menilai pengertian dari sunnah, sebagaimana yang menjadi keyakinan sunnah adalah ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal seharusnya ketika ditinggalkan maka tidak mendapatkan banyak keutamaan. Selain itu, ketika kita telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menyepelekan ajarannya. Lagi pula, sholat berjamaah adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang tidak memiliki halangan untuk menghadiri sholat berjamaah. Sholat berjamaah baru boleh ditinggalkan apabila ada beberapa sebab. Di antaranya adalah karena dalam keadaan sangat takut, seperti ketika terjadi peperangan. Maka tidak diwajibkan menghadiri sholat berjamaah jika memang membahayakan. Kemudian dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk berjalan ke masjid, atau dalam keadaan cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti hujan yang sangat deras sehingga menyulitkan, angin yang kencang dan cuaca yang sangat dingin. Kemudian juga dalam keadaan sangat lapar sementara makanan sudah dihidangkan, dan dalam keadaan ingin buang air, baik air besar ataupun kencing. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan." yang artinya tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan akhbatan atau kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Kenapa dilarang solat orang yang menahan buang hajat? Karena ketika orang yang menahan kencing atau buang air besar kemudian tidak segera dilaksanakan, maka hal itu bisa mengganggu konsentrasi sholat, juga berbahaya bagi kesehatan sebagaimana penelitian dunia medis. Bisa berakibat fatal pada saluran kencing dan kandung kemih. Adapun hikmah untuk mendahulukan makan adalah agar ketika sholat, pikirannya bisa fokus dan totalitas tidak memikirkan tentang makanannya tadi. Apalagi jika dalam kondisi lapar, tentu hal ini akan sangat mengganggu. Berkaitan dengan hal ini pendengar, sahabat Ibnu Umar pernah melanjutkan makan malamnya padahal sholat sudah dimulai dan beliau mendengar bacaan imam dan beliau adalah orang yang sangat kuat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pemaparan ini kita semakin termotivasi untuk selalu menjaga salat berjamaah sehingga kita terbebas dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan banyak keutamaan. Wallahu a'lam.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Be my husband, kiss you my Iron Man, and I love you 3000.
0: Selamat malam Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program malam ini Extra Mania semuanya ya. Di program Gabut Galau Brutal. Brutal. Galau Brutal ya, menggantikan Kak Maida. Hari siaran malam ini Extra Mania sampai jam 11 kurang lebih ya, di edisi 9 Agustus 2026 di malam Senin Extra Mania semuanya. Gimana kabarnya, sehat ya? Amin, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitas juga semoga berjalan dengan lancar. Amin, amin.

0: Selamat ya semuanya dimanapun kamu berada yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang ingin bergabung bareng Haris ya, request lagu, lagu-lagu campur Malaysia, pop, nostalgia, silakan bergabung di nomor 0811 6481048, bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Dan untuk mengawali siaran kita, kita coba sapa melalui penelpon dulu, ada siapa di sana.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam Extra.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Extra.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Andre Tumangri Papa Barat.
1: Andre Tumangri Papa Barat, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah mantap. Ini malam ini pingin request lagu apa ini, Bang Andre?
2: Boleh lagu dangdut, Bang.
1: Lagu dangdut? Lagu dangdut kayaknya enggak bisa deh.
2: Enggak bisa ya?
1: Iya, dia campur-campurnya kayaknya lebih ke Malaysia, nostalgia, pop. Gitulah.
2: Kalau gitu dari apalah, Bang?
1: Dari apa?
2: Dari Second Civil.
1: Second Civil?
2: Iya, Bang.
1: Yang berjudul
2: Aku, Kau, dan Kenangan.
1: Aku, Kau, dan Kenangan. Aku, Kau, iya, dan Kenangan. Oke, kalau gitu salam-salamnya.
2: Salam-salamnya pertama buat abang, Kak. Tugas bersemangat.
1: Iya.
2: Kalau pulang nanti hati-hati ya, Bang, ya.
1: Siap, siap.
2: Ada Randy, dan Boy, okay. Ada Philip Kamani,
1: okay.
2: Ada Parawati dan Bungus, ada Gambir Melana, ada Putra Tukang Kusuk,
1: yeah.
2: Ada Cinta,
1: siap.
2: Ada Erna, ada siapa ya?
1: Siapa? Siapa tuh?
2: Yang nyapa-nyapa aku lah, lupa tak siapa namanya kan, Bang.
1: Oke.
2: Okay. Yang penting nyapa-nyapa semua. Bukannya kena sombong kan?
1: Iya.
2: Karena lupanya kan?
1: Iya.
2: Ucapannya selamat malam. Buat abang mak tugas, tetap semangat.
1: Iya.
2: Oke, okay, makasih Bang. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Second Civil ya, lagu termasuk ke nostalgia ini ya, Aku, Kau, dan Kenangan. Oke, penelpon pertama kita dan penelpon kedua kita coba kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Extra.
2: Ya, halo, waalaikumsalam Bang Haris.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Tebaklah Bang Haris, siapa kira-kira ini Bang Haris?
1: Oh, aduh, main tebak-tebakan kita ya. Dengan Pak, aduh, coba lagi ngomong, mau ingat suaranya nih.
2: Ini warga-warga Transulano, Bang Rik.
1: Oh, Bang ini, Bang Juanda?
2: Salah, ini bukan.
1: Oh, salah. Bang Lebalno, siapa lagi ya? Aduh, lupa lagi. Siapa deh kalau gitu, nyerah.
2: Gak tahu juga kan?
1: Iya.
2: Ini Randy, Bang Rik.
1: Oh, Randy Lebalno juga ya?
2: Iya, saya sedangnya ya Randy, Bang Rik.
1: Oh. Oke, berarti
2: dari kalau Bang Juanda itu kan di Lembalno, ini kan di Translebalno, Bang.
1: Oh, beda emang?
2: Ya, berbeda lah, Bang.
1: Oh, ada transnya ya?
2: Iya, ada Translebalno, gitu.
1: Oh, itu emang daerah mana itu kalau Translebalno?
2: Ya, sama juga, Bang, tapi kami masuk dalam, gitu.
1: Oh, cuman agak masuk dalamnya. Oh, sama daerah di sana, cuman ini masuk ke sana lagi ya?
2: Iya, sekarang gitu. Ke kanan, gitu, Bang.
1: Oke, siap. Sehat nih? Bang Randy?
2: Sehat, Bang. Sehat. Gimana, Bang?
1: Ah, sehat juga. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, ini malam ini mau request lagu apa ini?
2: Lagu Malaysia, Bang. Mana yang paling mantap ini, Bang?
1: Lagu Malaysia? Mana?
2: Abang dulu yang menunggu.
1: Wah, ya, kalau lagu Malaysia, kalau menurut Haris, Malaysia. Banyak ya, nih Malaysia, darinya. Bang, Thomas Arya yang enak juga.
2: Ya,
1: Thomas Arya, Hati Berlubang.
2: Ah, itu Bang, kalau bisa dari Thomas Arya lah, Bang.
1: Oh, judulnya?
2: Pesan Abang aja, penting dari Thomas Arya.
1: Baik, oke, siap, salam-salamnya.
2: Tapi kalau bisa Bang, yang duet ya, Bang, ya.
1: Yang duet, oke, baik, ya. Siap. Terus, salam-salamnya?
2: Ya, salamnya, terutamanya buat Matang Aru, selamat malam, kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Terus buatnya Andre apa namanya?
3: Andre Tumanggar ya.
2: Ya buatnya Andre. Tumanggar di Kota Barat semoga sehat selalu.
3: Siap.
2: Buat rezeki.
3: Amin.
2: Terus buatnya Pak Erna. Buatnya Bang Tepes.
3: Oke.
2: Perhatikan khusus.
3: Siap.
2: Terus buatnya Cinta.
3: Cinta.
2: Ya, buat semua aja bang, kita nak malam semua gitu, semua malam baik gitu.
3: Oke, oke, oke.
2: Saya bang Arsyan itu.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja putar. Mungkin yang lagu dari Second Silver tadi ditunggu dulu Bang Andre ya. Nanti kita list dulu, kita masukin dulu karena lagunya ya. Dan untuk yang lain yang ingin bergabung nanti dulu kita break dulu. Nanti Aris kembali lagi ya. Tetap di musik malam ya, di Gabut Galau Brutal.

Oke, Assalamualaikum, semuanya kembali lagi menyapa dan Haris mau menginformasikan ya, ada yang request melalui WhatsApp, chat WhatsApp ya, tapi sebelum itu tadi melalui penelpon tadi Bang Randy ya di Tanah Balno, tadi awalnya kalau nggak salah mau dangdut, ya kalau nggak salah ya, nah, tapi

Oke, Assalamualaikum, kembali lagi menyapa dan Haris mau menginformasikan ya, ada yang request melalui WhatsApp, chat WhatsApp ya, tapi sebelum itu tadi melalui penelpon tadi Bang Randy ya di

0: Oke, selamat semuanya kembali lagi menyapa dan Haris mau menginformasikan ya, ada yang request melalui WhatsApp, chat WhatsApp ya, tapi sebelum itu tadi melalui penelpon tadi Bang Randy ya di Tanah Balno, tadi awalnya kalau nggak salah mau dangdut, ya kalau nggak salah ya, nah, tapi kan Haris bilang tadi nggak bisa, jadi digantilah lagunya. Nah, sekarang ini Bang Randy, boleh Bang Randy request lagi? Ya ini khusus untuk Bang Randy karena tadi Haris bilang gak boleh. Tapi sekarang boleh untuk 5 orang. Ini 5 aja ya yang genre dangdut. 5 aja yang genre dangdut yang pengen diputar lagu dangdut. Tapi 5 lagu aja boleh untuk kamu request malam ini bareng Haris ya. Lewat dari 5 gak boleh lagunya dangdut. Yang boleh itu pop, Malaysia, nostalgia bersama Haris ya. Mungkin kalau sama Maida, Tervina mungkin boleh ya. Bang Haris tidak. Jadi Bang Randy boleh request lagi kalau mau yang dangdutnya tadi gitu ya. Oke, ini ada yang merequest melalui chat soalnya. Ini karena dia enggak suka lagu pop atau anak-anak muda gitu ya. Mbak, biasalah bapak-bapak katanya suka lagu jadul. Jadul banyak kan lagu Malaysia, Melayu juga lagu jadul. Nostalgia kan jadul, Pak. Asik itu kayak bukannya gerimis mengundang. Itu Malaysia kan? Kan asik juga didengar, tapi dia pinginnya dangdut darinya Roma Irama yang berjudul Tersesat. Salam-salamnya buat semua orang pabrik Sokvindo. Oke. Sokvindo ya, Roma Irama ya, rajanya dangdut ini serawannya semuanya. Oke, dan kita siapa jawab?
1: Penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bang Putra?
2: Iya, tentang kali ya.
1: Tahu dong. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, kalau kabar Bang Putra, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Siap. Gimana malam?
2: Bang Haris kan pulang dari haji. Iya. Pulang dari Surabaya, Irama.
1: Dari Roma Irama, udah Roma Irama, yang lain lah.
2: Begitu pula ya.
1: Yang merekus Roma Irama ini yang berjudul Tersesat.
2: Begitu pula.
1: Iyalah.
2: Alhamdulillah.
1: Wah, alhamdulillah.
2: Iya. Yeah. Ini darinya Cajandika dulu ini, Bang Ari.
1: Cajandika yang berjudul. Gak ada pink request lagu nostalgia Malaysia gitu.
2: Hah?
1: Nostalgia, nggak ada mau request lagu Malaysia gitu?
2: Lagu Malaysia?
1: Iya, nostalgia.
2: Ada lagu Malaysia yang berjudul itu Tasik Malaya.
1: Judul Tasik Malaya dari siapa itu?
2: Asahan.
1: Ise. Asahan, Malaysia.
2: Asahan lah, bukan Asah Parang, Asahan.
1: Oke, cinta Tasik Malaya ya?
2: Iya.
1: Oke, salam-salam ya Bang Putra.
2: Salam-salamnya, buatnya Bang Arim. Semoga saya selalu sekecilnya.
1: Siap.
2: Ibu gimana juga kabarnya?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah, kita gak sehat juga?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kecil udah bisa jalan ya?
1: Sudah.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, lanjut.
2: Iya, buatnya Kak Elvina Zahra. Buatnya Kak Maida sama sekecilnya.
1: Oke.
2: Tadi ada yang dicubit-cubit nama Bang Putra tadi ya?
1: Isi.
2: Ada tadi dari Lembalno tadi ya.
1: Lembalno. Iya, oke.
2: Iya. Makasih ya Bang Rendi. Ingat juga sama Putra ya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Ada tadi dengar Bang Putra tadi. Anak impal mama kita itu Andre Temangger.
1: Andre Temangger ya.
2: Iya, dari Bapak Barat, saudara kandung kita itu.
1: Oke, siap, baik.
2: Iya, selamat malam Bang Andre. Jangan lupa datang ke Cibri Salam. Buatnya Bang Kahat Kadapi KL, KL final lagi GGR nanti dia. Kak

0: karena itu dari mana dia pergi ini? Biasanya karena dia
1: kurang sehat
0: malam hari ini.
1: Kurang sehat ya, jadi harus ganti.
0: Allahu Akbar. Semoga cepat sehat Kak Maida ya.
1: Iya.
0: Iya, ada abang putra dari Kak Maida, semoga saya selalu. Oke, jangan ada yang sakit, jangan ada yang demam. Hanya adalah ujian dari Allah itu.
1: Siap.
0: Iya. Oke, Bang Haji ya.
1: Oke, oke.
0: Oke, turun dulu Bang Putra ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Bang Putra di sepuluh salam request lagu Asahan Cinta Tasikmalaya, lagu Malaysia. Dan langsung aja kita putar requestan ya. Nanti harus kembali lagi yang ingin bergabung ya. Tetap di Galau Brutal.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: arang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jerami. Dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang. Dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Hose.

Ekstramania semuanya, kembali menyapa di galau ini. Siapa nih yang lagi galau nih? Ekstramania semuanya, kalian lagi galau? Kalian lagi galau? Gimana? Ada cerita yang bikin kamu galau? Ekstramania semuanya, dimanapun kamu berada, atau malam ini lagi galau, atau? Ya, pokoknya tetap bersyukurlah Ekstramania semuanya dimanapun kamu berada ya. Semoga tidak galau-galau ya. Soalnya galau-galau itu menghabiskan waktu, pikiran, apalagi menghabiskan tenaga, ya kan? Ya, fokus aja lah sama ini apa namanya, diri sendiri, ya kan? Membahagiakan diri sendiri, kreatif, ya, dengan lakukan hal-hal yang bikin kamu happy, hobi kamu apa, ya kan? Jalanin aja ya. Galau-galau, ya pasti semua orang pernah merasakan galau. Bukan hanya dalam percintaan, galau dalam apapun itu pasti pernah. Galau itu bukan dalam hal kamu diputusin tentang percintaan, bukan ya. Banyak, bahkan dilema Esrawania semuanya dimanapun kamu berada ya. Ya, tetap semangat tentunya malam ini Esrawania semuanya di malam Seninnya besok. Apalagi besok ya, masuk kerja lagi, upacara, sekolah. Semangat untuk kalian semuanya ya, semoga lancar besok ya.

Hey, selamat ya semuanya. Udah mulai jam 11 ini. Sudah saatnya untuk Haris pamit undur diri. Yang belum kesempatan Haris angkat, maaf banget ya, ya. Insya Allah besok kita berjumpa di program Extra Relax Time di jam 2 sampai asar Extra semuanya kalau bareng Haris di lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Ya, malam ini banyak banget, enggak terlalu banyak Haris angkat telepon ya, hanya beberapa saja Extra semuanya. Dan yep, sehat-sehat semuanya, semangat, semoga tidurnya nyenyak dan semangat besok di hari Senin, aktivitas rutinitas seperti biasa. Dan Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendirian tiada mentari bagai malam yang kelam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selalu di sisimu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwaniya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Senin ya, 10 Agustus 2026. Bertepatan dengan 26 Safar 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstraunianya termutara sebuah, langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Beram Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meri Aceh Singkil. Ekstra bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk kaji single salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 tepat, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqalah salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Ekstra bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstraordinari langsung saya dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meri Aceh Singkil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstraunya para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan selanjutnya kajian keluarga muslim ini, ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran, bagian yang ke-7 nih selanjutnya. Ini pekan kedua kita mengkajinya. Nah, kita lihatlah sebab rumah tangga itu hancur ya. Kita akan sambung kajiannya. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa

0: وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikanmu di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sementara itu, orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Mereka pun tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 173. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstraunia, jangan kemana-mana ya. Kita akan sambung setelah berikut ini. Ekstraunia para pencinta acara Mentera Resmu, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya. Ketika cinta diambang kehancuran, bagian yang ke-7 ini, pekan kedua kita mengkajinya. Ekstraunia, setiap kita yang sudah berkeluarga ya pasti bercita-cita ya, dan juga yang akan berkeluarga. Cita-cita rumah tangga itu bagaimana? Mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Inilah dia kita renungkan tujuan daripada pernikahan itu. Nah, tapi ternyata dalam perjalanan pernikahan itu ada riya-riyanya, bahkan ada yang enggak sampai ke tujuan akhir pernikahan itu, yaitu surga ya. Ada yang karam di tengah perceraian disebabkan penyebab-penyebab ini. Nah, pertama jauh dari Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari hidayah Allah. Itu sudah disampaikan. Yang kedua, kena perilaku zina ya. Bahasa sekarang selingkuh itu juga penyebab kancur rumah tangga. Bukan hanya dia mendapatkan dosa, penyakit dapat, dosa dapat, rumah tangga hancur, dirinya pun hancur. Hindari itu, sudah disampaikan. Yang ketiga, karena ia mengikuti langkah-langkah setan. Ya, bisikan setan diikutinya. Kita sudah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Surat Al-Baqarah 28 sudah kita sampaikan. Jadi para pengikut-pengikut setan, dirinya, bisa jadi keluarganya atau usaha sebagainya, bisa mendatangkan kehancuran. Nah, jauhkanlah ya diri kita dari pengikut-pengikut setan ini. Ikuti siapa? Siratal ladzi an'amta 'alaihim. Itu yang kita baca Al-Fatihah. Yang kita ikuti siapa? Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Yang kita ikuti siapa? Jalan para nabi dan rasul, jalan para siddiqin orang jujur, para solihin orang-orang soleh, para syuhada. Nah, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yaitu termasuk juga para pengikut-pengikut setan, ya, para orang-orang dimurkai Allah, para jalan orang kafir jangan ikuti. Nah, akan membawa dia ke neraka. Sudah kita sampaikan. Nah, yang keempat sebenarnya sekarang kita masukkan. Kita lanjutkan. Ketika cinta diambang kehancuran, ya. Apa sebab yang keempat? Sebab yang keempat adalah satu kata, sombong. Nah, sombong, ya. Sombong. Nah, selanjutnya, jauhkan diri kita dari bahasa Qur'annya aba wastakbar. Nah, sebagaimana ketika diciptakan Adam, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Malaikat bersujud. Tapi siapa? Tapi iblis sombong. Tidak mau dia memberi penghormatan kepada Adam. Nah, aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Begitu pengangkuannya. Dan ternyata bagaimana? Allah marah. Nah, akhirnya apa? Berpaling dia. Ya, termasuk golongan kafir ya. Fa ammal ladina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Wa ammal ladina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum azaban alima wa la yajiduna lahum min dunillah waliya wala nasira. Sebuah renungan sama kita, surat An-Nisa 173. Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Catat ya, ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan sekecil apapun bisa melalui lisan kita, tindakan kita, perbuatan kita sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemimpin, sebagai pribadi, sebagai muslim, ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Ini motivasi bagi kita ya. Jangan pernah malas melakukan kebaikan itu. Karena ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan balas. Man amila solihan fali nafsihi. Siapa beramal soleh, amal soleh itu akan kembali kepadanya. Nah, sebaliknya, Quran mengingatkan, wa ammal ladina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum azaban alima wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Ini sebuah peringatan bagi kita. Sementara orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, catat tuh, enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Mereka pun tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Sebuah renungan sama kita. Ketika Anda menjadi pribadi yang sombong, ya, bagaimana bentuk kesombongan nyata seorang muslim? Datang waktu sholat tidak sholat. Datang waktu berzakat tidak berzakat. Padahal dia mampu sanggup. Padahal dikatakan orang-orang kaya. Datang waktunya berpuasa Ramadan tidak puasa Ramadan. Nasi Allah dimakan, air Allah diminum, udara Allah dihirup, ya, rezeki Allah dinikmati, tapi tidak mau dia mencecahkan keningnya ke lantai untuk bersujud kepada Allah. Itu kesombongan yang nyata itu kepada Allah. Nah, sementara orang-orang yang enggan menyembah Allah. Nah, wa ammal ladina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum azaban alima. Sementara itu orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Israunia, boleh enggak kita kaya? Silakan, bahkan dianjurkan ya, kita jadi orang kaya. Boleh enggak kita cerdas? Memang harus cerdas. Orang muslim itu harus cerdas, harus pintar. Bolehkah kita punya jabatan? Justru dengan demikian ya kita bisa mengatur bumi ini, mengatur tempat itu. Nah, silakan. Tapi yang penting di posisi apapun kita, jangan pernah ada terbetik dalam hati sombong itu. Sombong itu kata Rasulullah, al-kibru batrahaq wa ghamtunna. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain, itu sombong. Apa penyebab sombong? Banyak penyebabnya. Karena kaya, harta berlimpah, merasa status finansial atau materi lebih tinggi dibandingkan yang lain, ini bisa mengundang kesombongan. Punya jabatan tinggi, punya kekuasaan tinggi, ya, dia menghitam putihkan sesuatu, akhirnya sewenang-wenang merendahkan manusia, bisa mendatangkan kesombongan. Dititipkan keturunan, nasab yang biru, kan anak daerah biru ya. Nah, keturunan bangsawan sebagainya. Nah, nasabnya bangga dengan silsilah keluarga. Ini terpandang, ini bisa mendatangkan kesombongan. Ilmu, ya, diberi Allah kepadanya kepintaran, kecerdasan, skill, ya, profesi, ya, bahkan titel sampai gelar profesor doktor. Akhirnya apa? Merendahkan manusia, meremehkan manusia. Ini kesombongan, menolak kebenaran, meremehkan orang lain itu sombong. Ilmu dan kepandaian bisa mendatangkan kesombongan. Apalagi kelebihan fisik, ya, bentuk rupa, penampilan, cantiknya, gantengnya. Nah, selama bahkan diperagakan, ya, bentuk badannya. Tapi walaupun demikian, ya, Allah berikan kepada kita dalam bentuk beragam rupa itu, tetap rendah hati di hadapan manusia. Jangan sombong. Ya, diberikan banyak pengikut, ya. Nah, ucapannya menjadi hukum bagi yang mendengarkan, diikuti. Hati-hati, jangan sampai sombong, ya. Jadi ini itibar sama kita. Walaupun punya harta kaya, belajar dari Nabi Sulaiman. Dia tetap bersyukur kepada Allah dengan merendahkan diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Walaupun punya jabatan, pangkat, kekuasaan, lihatlah bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, diberikan keturunan dan nasab, ya. Nah, jadi silakan, itu karena Allah. Jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh, ya. Terawan, ya. Sejarah mencatat bagaimana kesombongan Qarun, ya. Ya, ini kan kena ilmuku ini. Dia dan hartanya ditenggelamkan Allah. Ya, gempa bumi, dia pun tergelam dalam bumi itu. Ya, belakangan menjadi legenda harta karunnya. Nama orang itu yang hidup pada zaman Nabi Musa. Fir'aun, ya, ketika dakwah Musa sampai kepada dirinya, dia menentangnya. Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi." Fir'aun bersama tentaranya, ya, ketika mengejar Musa yang selamat, ya, dari lautan terbelah, Musa dan kaumnya selamat, ya, lautan itu kembali tertaut, Fir'aun dan tentaranya, ya, tenggelam di Laut Merah. Ini itibar sama kita bahwasanya, ya, sejarah mencatat orang-orang sombong juga mati, kena hartanya, kena jabatannya, kena ilmunya, ya. Ya, itibar bagaimana? Silakan kita kaya, silakan kita punya pangkat jabatan, punya nasab, memang begitulah. Tapi jangan sampai ada terdetik di hati jadi sombong, ya. La tadkhulanna man qala fi qalbi zarati min kibir. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang dalam hatinya ada kibir, kesombongan. Dalam hidupan keluarga demikian juga. Karena sebenarnya keluarganya keluarga kaya terpandang. Sementara ada keluarganya tapi miskin, tapi dia enggak mau menjauh. Enggak mau dia mendekat, malah menjauh, ya. Nah, jadi hati-hati, ya. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi dosa pertama iblis apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 34. Nah, jadi kalau andai kata ada sombong, berarti sifat iblis ada di hatinya. Islam melarang dan mencela sikap sombong ini. Wala tusakhir khaddaka linnas
0: wala tamsi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Nah, selamanya, boleh enggak kita memamerkan harta kita? Silahkan. Tapi ingat, itu harta titipan Allah, akan diminta pertanggungjawaban hadapan Allah. Nah, tapi apa yang perlu dibanggakan? Lahir kita dibantu manusia, wafat pun juga dibantu manusia. Harta tinggal, pangkat tinggal, jabatan tinggal. Yang bawa, yang kita bawa apa?
0: Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah.
1: Apabila meninggal manusia itu, putus hubungan dengan kehidupan dunia kecuali tiga hal: sedekah jariahnya, waktu hidup sempat berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, melakukan amal kebaikan, melakukan amal sosial. Nah, itu yang investasi akhiratnya. Yang lain tinggal. Ia punya ilmu, ilmunya dimanfaatkan, nah, dimanfaatkan oleh orang lain. Terus ya, dia telah wafat, pahala mengalir bagi dirinya. Nah, istilahnya, jadi makanya pagi-pagi seperti ini jangan sampai lupa kita minta tiga permohonan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Tiap subuh itu kita baca itu tiga permohonan, minta ilmu yang bermanfaat. Tiap hari kita dengarkan kajian, kita mentelaah, kita membaca, kita mendengar, ya. Jadi ilmunya bermanfaat. Kita mencari rezeki, ya, pagi, sore, siang, malam, bahkan tengah malam yang kita mencari rezeki. Rezeki kita minta kepada Allah, rezeki yang halal thayyibah. Nah, apa tanda rezeki yang halal itu? Makin baik dia beramal. Nah, makin dia bekerja, berpenghasilan, makin rajin ibadah. Itu tanda rezeki talan taibah. Tapi makin malas dia beribadah, itu tanda-tanya. Ya, jangan-jangan, ya cara mencari penghasilannya tidak benar atau kurang halal. Nah, jadi kalau anak makin rajin ibadah, tandanya itu juga halal taibah itu. Nah, yang ketiga, minta kepada Allah ilmu yang beramal yang diterima. Setelah melakukan kebaikan, minta kepada Allah amal itu diterima Allah. Nah, dalam hidup, Islam melarang kita sombong. Itu akhlakul mazmumah itu. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia tidak suka, Allah ya, tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Surat An-Nahl ayat 23. Diriwayatkan dari Harisah bin Wahab Al-Khuzai berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah Muhammad bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar?" Qalu bala. Qalu kullu hutlun jawatin mustakbirun. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras, lagi kasar, tamak lagi rakus, dan sombong. Bukhari Muslim meriwayatkan. Istilahnya, ternyata orang yang sombong itu tempat tinggalnya di neraka. Maukah aku beritahu, kata Nabi, tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, sombong. Nah, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi orang yang sombong tempat tinggalnya adalah di neraka. Istilahnya, sementara kita doa apa? Kita doa itu, ya, kita mintakan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kan itu doa kita. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, selamatkan dari azab neraka. Ternyata, ya, sebab rumah tangga itu hancur, kena kesombongan yang dipelihara. Kita akan sambung setelah berikut ini.

Assalamualaikum para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum, kita masih mengkaji ketika cinta rumah tangga diambang kehancuran ya. Bagian yang ke-7 ini sebab rumah tangga itu rusak ya, hancur. Penyebab yang ke-4 kesombongan. 0811-648-1048 kita buka. Nah, jadi hati-hati nih dalam hati ya, jangan sampai ada sombong ya. Waktu sebelum nikah mungkin miskin, ketika sudah menikah kaya, lalu kemudian sombong, lahir kita enggak apa-apa, lalu diberi Allah karunia ke harta, pangkat, kedudukan, keturunan ya, akhirnya sombong. Hati-hati, sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Dalam sebuah hadis ya, Nabi bercerita, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah pun berkata kepadanya, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu malah menjawab, aku tidak bisa. Kata Nabi, apakah kamu tidak bisa? Dia menolak karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Imam Muslim meriwayatkan. Langsung ditampakkan Allah di muka bumi. Jadi kalau ini pelajaran sama kita. Lihat bagaimana akhir kehidupan seorang Qarun. Dia dan hartanya ditenggelamkan Allah ke dasar bumi. Kenapa itu? Kesombongannya di hadapan Allah, kesombongannya di hadapan manusia. Lihat bagaimana akhir kehidupan seorang Fir'aun. Dia dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Bayar hikmat yang teramat kecil seperti mata. Istilahnya pelajaran sama kita, dalam posisi manapun kita, jangan pernah ada terbetik di hati kesombongan itu. Nah, istilahnya kadang dalam sikap, ya dalam ucapan tidak, tapi dalam sikap ada. Nah, ini tetap sombong ya. Nah, jauhkan kesombongan itu. Nah, jadi bagaimana dalam hidup? Tetap kita dititipkan harta, tetap rendah hati. Namanya tadarru ilallah ya. Istilahnya kalau andai kata ada bagi anda ini ya, nah ini apa namanya sombong itu, coba cabut akar-akar kesombongan itu. Nah ini kira-kira nih, ini kira-kira menurut psikologi ya, tanda-tanda orang sombong itu, suka memamerkan harta, jabatan, atau pencapaian prestasinya. Nah hati-hati ya, bisa di dalam media sosial baginya. Itu tanda-tanda memang semuanya di hati letaknya. Nilai siar silahkan, tapi yang penting luruskan di hati, jangan sampai sombong. Tapi dalam perilaku dan cara berbicara, suka memamerkan harta, jabatannya, pencapaian prestasinya, sering merendahkan orang lain, kemampuan orang lain. Kamu tuh belum seberapa dibandingkan saya. Nah, kadang seperti itu. Ujub dan sombong itu kakak adik ya. Nah, hati-hati ya. Suka memotong pembicaraan, baru aja bicara langsung dipotongnya. Ah, sudah tahu yang kamu katakan. Nah, ya hati-hati itu juga apa namanya? Sombong ya. Nah, berbicara dengan suara tinggi, keras, kasar, ya itu hati-hati. Itu juga perilaku orang sombong itu. Dalam sikap mental sosial bagaimana? Selalu merasa paling benar, paling pintar dalam segala hal. Anti kritik ya, enggak mau dikritik, mudah marah, tersinggung jika dinasihati, sulit meminta maaf, mengaku tidak atau mengaku kesalahan sendiri ya. Ya merasa paling benar. Nah, apalagi gagal menghargai bantuan orang lain ya. Nah, orang lain sukses dia tidak menghargai, itu sombong itu. Nah, istilahnya belajar dari kehidupan Rasulullah ya. Nabi itu pribadi yang tadarru ya, sangat rendah hati di hadapan manusia. Di zaman Nabi namanya si Jahir ya, dia itu budak ya. Nah, jadi berdagang di pasar, budak dia secara penampilan buruk ya, tapi Nabi suka ya. Kenapa? Kena ketakwaannya. Datang Nabi dari belakang dipeluk ya. Kata Nabi, "Siapa mau budak ini?" katanya. "Lepaskan aku," katanya. Dia enggak tahu itu Nabi. Ditahu dia, itu Rasulullah itu. Oh, makin dekat ya, makin senang hatinya, berdekatan kulitnya ya dengan dada Rasulullah. Ya, siapa yang mau, kata Nabi, siapa yang mau beli budak ini? Katanya, kata si Jair tadi, ya, siapa mungkin murah harganya. Nah, tapi kata Nabi, engkau nilai besar di hadapan Allah. Nah, begitulah Nabi dalam kehidupan kesadarannya, rendah hati betul. Ya. Nah, istilahnya dan perilaku rendah hatinya Rasulullah itu dicontoh juga oleh sahabat yang lain. Contohnya siapa? Dalam perjalanan karir
kepemimpinan Khalifah Rasyidin Umar bin Khattab ditampakkan ya. Nah, ada sebuah kisah ini, kisah bagaimana tawaduknya, rendah hatinya seorang Umar bin Khattab. Terkenal itu. Nah, ketika suatu ketika Umar bin Khattab akan pergi ke negeri Sam, dari negeri Sam ya, bayangkan dari Madinah ke negeri Sam, keluar negeri ya, naik unta ya. Dia bersama budaknya, pelayannya. Nah, cuma unta cuma satu. Berarti bergantian lah, kadang di depan, kadang bergantian memegang kendali, satu di atas. Nah, bergantian juga, kadang Umar Khattab di atas, pelayannya di bawah. Nah, tapi bagaimana bergantian menaiki seekor unta dengan budaknya atau pelayannya. Nah, menuju negeri Sam ya. Nah, Umar bin Khattab melakukan perjalanan jauh dari Madinah menuju Sam hanya ditemani oleh satu orang pelayannya. Mereka berdua hanya membawa satu ekor unta untuk dikendarai ya, secara bergantian. Aturan-aturan yang bergantian, jika Umar naik di atas unta, sang pelayan berjalan kaki menuntun unta tali kendalinya. Sebaliknya, jika tiba giliran sang pelayan naik unta di atas, Umar yang tarik tali unta itu ya. Apa yang terjadi? Kena bergantian kan gitu peraturan mereka berdua. Namanya begitu, nama berdua ada perjalanan. Ya belum ada pesawat. Nih bayangkan seorang khalifah naik unta tiba diiringi dengan satu pengawalnya, pelayannya. Bergantian. Kadang gantian di atas, kadang di bawah. Nah, ini ya belajar ya dari seorang Umar bin Khattab ini. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab melakukan perjalanan jauh dari Madinah ke Syam ya, ditemani dengan satu pelayannya. Ketika saat hampir tiba di gerbang kota Al-Quds ya, Al-Quds itu Palestina, giliran yang pelayan yang berada di atas punggung untanya, sementara Umar berjalan kaki sambil memegang tali kendalinya. Para pembesar dan petinggi Islam di Syam menyambut kedatangan sang Amirul Mukminin, ya, sang pemimpin yang beriman tadi, ya, mereka kaget ya dan hampir tidak percaya melihat seorang pemimpin besar justru berjalan kaki menuntun unta, sementara budaknya duduk di atas hewannya. Saya selamanya untuk konteks hari ini saya belum pernah ketemu itu ya. Nah, ayo kamu kan pelayan saya, kamu di atas, kak saya di bawah. Nah, ternyata, dan itu bukan hanya ucapannya, sudah dilakukan Umar ketika masuk gerbang Al-Quds ya. Nah, orang pada menanti, kena dengar kabar sang presiden Amirul Mukminin akan datang dari Madinah. Naik unta ya, dipikirnya rombongan besar, padahal apa? Naik unta, satu yang megang, satu yang naik di atas, yang megang kendali untanya. Ternyata kan begiliran, rupanya adil betul ya. Ketika sampai di gerbang Al-Quds ya, Umar pejalan kaki, sementara di atasnya adalah budaknya. Begitulah orang-orang dahulu ya. Mereka itu memang meletakkan dunia itu di apa? Di tangannya, bukan di hatinya. Meletakkan kekuasaan itu di mana? Di tangannya, bukan di hatinya. Ya. Seorang Umar yang ditakuti, ya, disegani oleh sahabat atau lain, ditakuti oleh lawan. Tapi ketika dalam kesehariannya, dia tidak merasa, saya kan khalifah, saya kan pantas di atas unta. Tidak. Tapi pelayannya, tapi kan begitu antrian, apa, bergantiannya. Nah, kadang di atas kan. Rupanya pas masuk gerbang Al-Quds ya. Udah pada menanti semua nih. Kenapa? Rupanya yang naik atas unta adalah pelayannya ya. Ya, walaupun sang pelayan merasa tidak enak ya. Dia di atas, sementara orang sudah menunggu ya. Bayangkan itu. Apa kata, wahai Amirul Mukminin, biarlah engkau yang naik unta, sekarang aku yang menuntun, tidak pantas engkau berjalan di hadapanku. Dengan tegas dan penuh kerendahan hati Umar berkata, ya menolak, tidak biarlah giliranmu yang naik, karena kamu yang harus adil mendapat giliran. Nah begitu istilahnya. Tak cukup untuk membayar nikmat yang teramat kecil seperti... Begitulah ya, begitulah contoh teladan juga ya. Nah dalam kehidupan kita saat kesaring kita begitu. Kaya itu hanya sebutan ya. Nah, tapi kaya sebenarnya apa? Laisal ghina an kasratil aradi. Ya, laisal ghina an kasratil mal. Walakinnal ghina ghina nafs. Bukan orang kaya itu yang kaya hartanya, bukan. Tapi orang kaya itu hakikatnya kaya hatinya, kaya jiwanya. Istilahnya jadi pelajaran sama kita ya. Nah, coba kita lihat kesuksesan para pemimpin dahulu. Ya, salah satu apa? Rendah hati di hadapan manusia.
rendah diri kita di hadapan Allah. Makanya ketika kita sholat, ya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, itu kan pengakuan lisan kita dibuktikan dengan hati. Artinya apa? Yang Maha Besar itu Allah, kita itu kecil, ya, manusia itu kecil. Coba kita berdiri di atas lapangannya, kecil kita. Nah, kita berada di satu titik, ya mamanya, nah, di satu tempat, kita kecil, ya. Kan katanya besar ini Indonesia. Indonesia itu kecil dibandingkan dengan benua, yang lima benua itu. Nah, benua itu juga kecil, bumi ini. Bumi itu adalah planet-planet tata surya. Nah, kalau dibandingkan dengan planet yang lain, bumi ini kecil ya. Tapi makanya bumi, alam jagat raya ini. Nah, yang Maha Besar itu Allah. Jadi pengakuan Allah Maha Besar itu bukan hanya ucapan. Dalam tindakan juga, saya kata orang besar. Tapi hakikatnya saya enggak ada apa-apa di hadapan Allah. Makanya kita bentuk rendah hati, rendah diri kita di hadapan Allah. Kita sujud, lihat falsafah sujud itu. Kening, tumit kaki, ya, lutut sama rendahnya di bumi Allah. Ya. Allahu Akbar, kita berdiri. Pada puncaknya kita berdiri. Allahu Akbar, kita ruku melihat ke bawah. Sami Allah liman hamidah, kita itidal. Dianjurkan untuk adil. Kita itu adil. Allahu Akbar, berdiri akan kembali, akan turun ke bumi. Ya, di atas dia akan turun ke bawah. Hidup dia akan kembali ke bumi. Dia ini itu falsafahnya. Allahu Akbar, dari bumi dia akan dibangkitkan kembali. Ada yaumul ba'as. Allahu Akbar, kan begitu lagi. Nah. Ini pelajaran sama kita falsafah sholat itu. Jadi orang yang sholat itu betul, bukan hanya ucapan, tindakan, perbuatan. Terpatri dalam kehidupan kesehariannya. Dia tidak akan sombong. Dia tetap adil dalam hidup. Dia kerendah hati. Nah, begitu. Dia kerendah diri di hadapan Allah. Ketika dipuji bagaimana? Kembalikan pujian itu kepada Allah. Yang pantas dipuji itu hanya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi Islamnya jadi lapang dunia ini ya. Nah, ya, jadi orang-orang yang sombong itu hakikatnya dia menyiksa dirinya sendiri. Nah, apalagi ketika orang memujinya enggak sesuai dengan pujian itu. Nah, itu sebenarnya menggerogoti hatinya sebenarnya. Islamnya para pencinta acara Muntaras. Jadi pelajaran sama kita bahwasanya dalam hidup ini ya kita pentingnya tadarru ya. Nah, tadarru itu salah satu bentuk akhlakul karimah ya. Ya, jauhkan sifat sombong itu. Rendah diri di hadapan Allah. Tawadhu, rendah hati di hadapan manusia. Pastilah. Dan inilah kepribadian ibadur rahman wa

qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, tawadu. Apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Al-Furqan ayat 63. Islamnya, kalau Anda rendah hati, apakah Anda itu derajatnya turun? Oh tidak, justru kata Nabi, ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Catat tuh. Ini jantar Rasulullah. Mana kasar sadaqatan min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Itu catat tuh. Nah, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Jadi kalau kita suka memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan beri kemuliaan kepada kita. Lihat bagaimana Buya Hamka memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Lihat ulama-ulama dahulu mereka memaafkannya. Allah angkat derajat mereka. Nah, apalagi ini janji Rasulullah ini. Wa ma tawadda'a ahadum wa ma tawadda'a ahadallah illa rafa'allahu. Ya, kata Nabi, dan tidak ada orang yang tawadu merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi sebenarnya lihat bagaimana kepemimpinan Umar Khattab, ya. Dia tawadu, ya. Kenapa salahnya dia ada di atas unta, pelayannya terus, nama dia khalifah, ya. Tapi kena tawadunya, tidak bergiliran gantian. Engkau di atas, aku di bawah. Gantian, saya di bawah, engkau di bawah. Engkau di atas, membawa dari Madinah sampai ke Al-Quds, ya, sampai ke Palestina. Bayangkan tuh, berjalan kaki bergantian satu unta. Ketika giliran masuk kota Palestina Al-Quds, ya, ya. Malah gantian pula Umar yang sementara orang pada menanti, ya. Rupanya di atas untanya budaknya, ya. Budak itu manusia dibeli dijual, ya. Nah, itu zaman dulu, ya. Nah, tapi begitulah ketawaduan seorang Umar, ya. Ada lagi sebuah kisah istramannya. Jadi ya banyak lagi kisah lain tentang tawaduknya seorang Umar itu. Dalam setiap malam Umar itu belum tidur kalau masa kepemimpinannya. Belum tidur dia kalau rakyatnya belum tidur. Berjalan-jalan malam, ya, keliling-keliling lihat situasi kota Madinah. Ternyata dia mendapati sebuah gubuk, di situ ada suara tangisan. Ya, seorang anak minta kepada ibunya, "Mak, lapar, makan." Apa kata mamanya? Ya, dengar itu, ya. Sebentar lagi masak, nak. Tidur aja dulu. Ya, tertidur anaknya. Terbangun lagi, "Mak, lapar, sebentar lagi masak," ya. Umar mendengar itu. Nah, orang dulu kan dengan namanya, tapi orang gak kenal orangnya. Nah, kalau jebeda sekarang, ya. Apa yang terjadi? Seorang Umar mengetuk pintu rumah itu. Tanya-tanya, "Saya musafir," katanya. Ini gak kenal dengan Umar. Nah, saya mendengar ada suara tangisan. Terus ibu katanya, "Diam, nak, bentar lagi masak." Rupanya ibu masak apa? Coba lihat lah, Pak. Nah, rupanya si ibu tadi masak batu, ya. Umar yang menyamar sebagai seorang yang laki-laki, ya, musafir. "Ibu, kok ini ibu masak?" Ya. "Pak, saya ini, kami ini orang miskin. Anak saya lapar. Saya bilang tidurlah, nak." "Nah, iya, kapan masaknya batu ini? Enggak ada beras yang kami masak," begitu kira-kira. "Enggak ada gan enggak masak." Memang dasar, ya, Umar ini enggak ngerti, enggak tahu keadaan rakyatnya. Bergetar hati Umar. Kenapa rupanya, apakah enggak sampai bantuan dari negara untuk ibu? "Tidak, nah, sebentar, Bu, ya. Nah, ibu tenang di sini, ibu buang itu batu itu, ya. Ibu tenang sini." Umar hatinya bergetar, ya, disalahkan oleh rakyatnya, ya. Ditutup pintu, dia pulang, pergi ke Baitul Mal. "Tolong nih, keluarkan harta. Di sana ada orang kelaparan." Diambil, digotong sendiri oleh Umar. Diangkat goni gandum itu. "Ya, kemana nih Umar ini?" "Ada di sana orang kelaparan, rakyatku." Diangkat sendiri oleh Umar. Bayangkan, dia khalifah. Diangkat sendiri. Dibawa, diketok pintu. "Nih, Bu, ya, nih. Oh ya, makasih, ya. Semoga Umar seperti Anda baiknya, ya." Dia gak tahu itu Umar. "Dia makan, buang itu. Nah, beri makan." Nah, istrawannya apa yang terjadi? Besok lusa dia ketemu. "Ah, ini kan Bapak tadi malam, ya." "Saya lah Umar bin Khattab itu." Istrawannya, ini pelajaran sama kita. Maunya begitulah maunya, ya. Pemimpin-pemimpin kita itu. Nah, jadi meletakkan dunia itu di tangan, ya. Seperti meletakkan kunci, letakkan tangan, letakkan lagi, pindahkan.
Jadi dengan letakkan dunia itu di hati. Ketika dapat sombong sekali, ketika enggak dapat ya kecewa sekali. Tidak, ya. Lihat bagaimana Amir Minin mencontohkan. Ya. Apa salahnya dia di atas unta terus dari Madinah sampai negeri Sam? Tapi tidak. Dia bergantian dengan budaknya. Nah, begitulah keteladanan yang kita petik ya. Jadi pentingnya tawadhu dalam Islam. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Bagaimana saya suka pakaian bagus, saya suka harta yang banyak, saya suka ini. Bol, apakah sombong? Tidak. Silakan kita berpakaian indah, silakan kita kaya, silakan kita pangkat punya jabatan, silakan kita punya kendaraan, silakan. Tapi di hati tetap menjadi pribadi yang tadarruk ilallah, tetap tawadu ya dalam kehidupan keseharian. Karena letak sombong itu al-kibru batarohak wa ghamtunna, sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, yang betul bagaimana? Dalam posisi apapun, apakah kaya, apakah miskin, apakah punya pangkat jabatan atau tidak, atasan atau bawahan, tetap di hati, tetap tawadu. Nah, ingat, tawadu itu tidak akan mengurangi derajat kita. Justru Allah akan angkat derajatnya. Perhatikan, lihat bagaimana Umar tadi. Ya, orang akan mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Melihat kepemimpinan Umar itu ya, nah. Dia di atas, budaknya di atas unta. Dia di bawah berjalan kaki mengiringinya. Apa salahnya dia di atas? Nah, tapi begitu dicontohkan, bukan hanya ucapan ya. Assalamualaikum para penyita acara Mutaras. Jadi, ya penyebab rumah tangga itu hancur disebabkan kesombongan. Ya, jangan pilihara sombong itu. Nah, sombong itu akan menghancurkan diri, menghancurkan pribadi, menghancurkan keluarga, menghancurkan profesi ya. Lihat bagaimana orang-orang yang punya profesi makin bertambah umurnya, makin bertambah pangkat jabatan, makin sombong dia. Ya, lihat akhir satu kesombongan Firaun contohnya ya. Dan sombong itu adalah akhlak iblis. Nah, dicuri. Aku lebih baik daripada dia di hadapan Allah ya. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Itulah kesombongan seorang iblis. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 11-12 Allah mengingatkan. Sungguh kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat. Bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab. Ini ya. Qala ana khairu minhum. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini jawaban iblis. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf 11-12. Bayangkan itu ya. Allah pun ditantangnya ya. Nah, itulah kesombongan itu salah satu akhlak iblis. Kalau sombong Anda dalam hidup, berarti akhlak iblis ada dalam hati Anda. Cabut akar kesombongan itu. Assalamualaikum para penyinta acara Mutara Subuh dimanapun dengarkan acara ini ya. Jadi sudah 4 ya. Jadi ketika cinta diambang kehancuran ya, lihat ya sebabnya. Sombong dalam hidup, gak perlu kita sombong. Tetap tawadu, tetap rendah hati ya, tetap rendah diri di hadapan Allah. Ketika Anda menjadi pribadi yang rendah hati, Allah akan angkat derajat Anda. Nah, walaupun manusia mencoba menghina, menghasut, tapi memang dasar Anda diangkat Allah, Allah akan angkat. Walaupun manusia sedunia memuji-muji Anda, tapi memang Allah akan menghancurkan Anda, maka tetap hancur. Lihat bagaimana Qarun, bagaimana Haman, ya perdana menterinya, bagaimana juga Fir'aun ya. Assalamualaikum para pencinta acara Mutara Subuh, inilah kajian kita hari ini Senin ya, hari awal ini. Iblis menjawab ini ya. Qala ana khairu minhum. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini jawaban iblis. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf 11-12. Bayangkan itu ya. Allah pun ditantangnya ya. Nah, itulah kesombongan itu salah satu akhlak iblis.
Kalau sombong Anda dalam hidup, berarti akhlak iblis ada dalam hati Anda. Cabut akar kesombongan itu. Selanjutnya para penyinta acara Mutiara Subuh dimanapun mendengarkan acara ini ya. Jadi sudah 4 ya. Jadi ketika cinta diambang kancuran, ya lihat ke, ya sebabnya. Sombong dalam hidup. Gak perlu kita sombong. Tetap tawadu, tetap rendah hati, ya tetap rendah diri di hadapan Allah. Ketika Anda menjadi pribadi yang rendah hati, Allah akan angkat derajat Anda. Nah, walaupun manusia mencoba menghina, menghasut, tapi memang dasar Anda diangkat Allah, Allah akan angkat. Walaupun manusia sedunia memuji-muji Anda, tapi memang Allah akan menghancurkan Anda, maka tetap hancur. Lihat bagaimana Qarun, bagaimana Haman.

Allah. Ketika Anda menjadi pribadi yang rendah hati, Allah akan angkat derajat Anda. Nah, walaupun manusia mencoba menghina, menghasut, tapi memang dasar Anda diangkat, Allah akan angkat. Walaupun manusia sedunia memuji-muji Anda, tapi memang Allah akan menghancurkan Anda, maka tetap hancur. Lihat bagaimana Qarun, bagaimana Haman, ya, Perdana Menterinya, bagaimana juga Fir'aun. Ya. Selamatnya para penyintas acara Mutara Subuh, inilah kajian kita hari ini, hari ini hari Senin ya, hari awal ini bekerja ya, semoga ini bermanfaat kajian kita bagi hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Terima kasih ya, sekali perhatian mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.